0: ཁྱི ཡང ཅུ ཅུང སོཅེ ཟོནེ ལིདོ ལམིནེ ནིཤི ཡུགེ མང་ཅེ སམཅེ སེཏེ ཙན་ཅུ་ཅི ཅེ དང མང་སམཅེ རེགུ ཆེསོས ཏོང་ག མེན་ཤི སོང་པ་རེ ལོག་ག ཏོང་ཅེ ཟང་ར ཟོང ནའ་ཁ་ དེ་ཁ་ ཅི དེ་ཁ་ ཅུང་ག་པེ ཏོང་ཅུ་ ཅེ དོ ལིདོ རཁ་ ཁེ རེམ མེ་མ་ཅེ ཡིན་རོ ལེ་དི ཅེ ཕེན་དི ཅེ ཏོང་ ཨ་ དང ཡིན་རོ ཁ་ ཅེ སུང་ཤུ ཕེ་ཝ ཡིན་རོ པེ ཡོང་པ ཕ་ར ཅི ལ ཀོན་ཏེ ཏོང་ ཅེ དེ ལེ་ཁེ ཟོནེ ལན་ཅནེ གེན་ཅ ཡ་པ ཁ་ ཅེ ཡིན་ཤི སོང་པ་རེ ནའ་ཅེ ཏོང་ཅེ ཅེ ཅ་ ཟོང རོང་སེ དེ་ཁར ཅེ དེ་ཁ ཅུང་ག པེ ཅ་དུ ལི་དོ རཁ་ཁེ ཤུ་ཅི དང་པོ དང རི་པོན ཅེ ཅོ དེན་ཁེ ཡེ ལེ་དུ ཅེན ཅན ཅོང ཐང ཅོ ཤེ ནེ མང ཅེ ཆེ དེ དུ ངུ རབ ཅེ དེ ངུ ཟུ སར ཅེ ནེ མང སམ ཏོ པ དང མང དེ ཤེ པ མང ཅེ གང ག སེ བ མང སམ ཏོ ཨ ཅེ ཤེ ཅེ ཡིན ཤེ སོང པ རེ ང རི སག ག གར ཟོང སང གེ ཁམ པོ ཏོང དེ ཏ ཅེ དེ ཁར ཅེ ཅ་དུ ལི་དོ རཁ་ཁེ རི་པོན དང ཤེ ཅེ དང་པོ ཅེ ཏང་ཀི སི ཅེ ཇེ་རམ དེ ཁར དེ ལ་ཏ ཤེ ནེ ཙན་ ཟུ ཅེ ཡི ཆེ དང མང་ ཚོ ཅེ རེ གུ ཆེ ཟུ དེ ཏོང གི མན ཤེ སོང པ རེ ལོ ཀ ཏོང ཅེ ལན ཅེ ཡོང ཆེ ངོ ཉི སེ ལ ཆེ ཅེ ཇོང ཆོ སོང ཅེ རིན པོ ཤེ ཏོ ཡོ པ རེ ལོ ངོ ཏུ ཅེ ལ ཁེ རེ ལན ཅེ མེ ར མང པོ བེ ཐ ཁོ ཐང གོ དེ མང ཚོ ནམ ལ ཕེན དེ ཅན པ དང མེ ར མང པོ ཕེན དེ བེ ཅེན ཁོ པ ཏོ ཤེ དེ ཅེ ཡོ པ རེ
1: ལང ཁོ དེ དེ ལུན ཅེ ཡོང ཆེ ཡིན ངོ སེ ཅེ La zhen nang li ge chu yin ngon yin zhe ba jin xi, xin gu xie jue dang, chu za song chu xia ju ni ba qian ba tuan ba ngang xiu su tam tu ji yu ba ri. Di ra gong mi lo ra chu ju yi ga, sa cha nda ga ne za ci xin nyu ma dang, xie lu qian ba dong wa. Sa cha ba sa jin jie jie tong gue xin yi ba ri.
2: Ani nga ma yin da nye ba a te ju su go ri. Ka zhe si na, long bo ni li xin jie yu ma ri. Xin gu tuan tao yin ne ya gu len ya me ba, a mi si li yin ka gu yu ba.
1: གོང ལོ དོ ཅི དེ གི ལ ལེ པི སམ དེ ནེ ལུན ཅེ ཟོང དུ ལ ཅེན ཟུ པི ནོ ཡུན ཁེ ང ཤུ ཏེ ཡིན པ རེ ཁོང དང ཡོ མ པིན ཅེ ནམ ཅེ ཐོང གུ ཐོ ཟུ པི ལ ཅེ དེ དེ དེ དེ ལ ཅེ ཅེ ནོ ལི ཆེན པོ ཡི དུ ཅུ ཡོ པ རེ ལོ ངོ ཅུ ཏོ ནོ ཁོང གེ དུ ཏ དུ ས ཅན དེ གི གོ ཡེ དོ སུ ཤོ སོ ཤེ དེ ལ ཅེ ཅེ ནོ ལི ནེ སུ ཤོ ཤེ གི ཡོ པ རེ
2: ལ ནེ ཅེ པ སེ ནོ མོ ཕུ ཏུ ཡི ཉེ སོ སི ད ཡི ནོ མེ ཅེ ནོ ཤི གི པ
1: 我的给当都是过了道歉不给出动吧要没几个没拉干们投诉了没有什么的大概他谈的我车上的能力或者压着有可能的被没事要习之类的吧但是他的压子动了给他什么时候他们都得学了没让蒙蔽没在学吧就绿色中给拉车街哪里没车街当中去你不让假期新年先看孙杰颠簸一的就有把这因为老县里三年得给他都拉车街天空了电影先看街人通的帮助街人通了就都动他错一些的闹些都
2: 人家大约把人他妈的那么几年他的听我的生节的呀我的车上不就我的车的人路车的我就这些所在车的呀我的车上那就在提起来的车轮子动给大都拉车算偏见动的三年容给先看拉索滚过共同写吧马在年过这种的去了从给一边
1: Suen sonpe tondeba, daoshon, tsongwa jen shen ne, shen kong tenle de mongso shubo chonjo, neti shibi tenle hito jo yubari.
3: Loi tona je lek dosne ya, da tante sul nuksi nuzo jirda, jida che gungalo nera kale dos gyupchen, da la je dawa jiru shidu ba.
1: Shen kong hibar jindu hi sato shenpe, chonzo ngojong jen da goran zebo chao yu, chen zong zome me do da zihin daba da, me zome koyu la daoshon shen de, Zedu dibi chegi nyangchui xiaju di zongyong jie gong tsumi ranggur jie xiaxue xidun ju yu bari.
4: Jing lao tu tabchen da, lugu kuyo yao yu da, gori nani na da la, xio xi gi ya jik mangzo pin di le jik, zhuan na wanti zhu jik, qi le le xik jen, ya jik na lo di ni, ya jik di ni le sem ju le xi xik xik.
1: Xida nga bi cei jo jen ni, zhongyang xian kong kuyo su xio da xie cho chung zhu bi, rongzhong la kao gupi mongzho ji yi gong ngoja tian dian xiu yi nik zang a ju zhao xia ju zi zhe xie bi chui. Kaba ne tian dian xie bi nian dian nik zha song yue ba dang. Yi tong ne tian dian xie bi nian dian ni. Doko qianpo xie bi nian dian song jie yue ba ri.
0: Da tian tian du xie bi nian du na la za zhong qi la jie yue ba dang yi zi zhong qi la jie yue bi chu. Doko qianpo xie bi nian du ji. Lo ga zhong qi la ni, ni zhi zhong qi la ni. Na che zhong qi la ngai yu bi chu, do ge qin bu xi bi ni du ji ji yu ba de. Da tin ji yi ge ngo jian na, jian kang ku yu ti du bi ni du sheng zhi su zhu yu ba da. Di na, jian kang du xu ge ni du ji ni da, long kang qi mo ba zu ge ni du jiao ji. Zuo ni ni du xi, zi ji ba zu ge ni du sang, qi ba zu ge ni du ji, dian men ji ba zu ge ni du ngai ji yu ba de. Yi ge ngo jian jie tian du cha ma, nian de rang la, zhi yu zhong qi la zhe ji le zi zhe yu ba de.
1: 现在交接你怎样做？俺的三个俺去保卫诊所空间，各种消防等，三队三级集合员被三岗村道三坝的现在交接你呢。中央集美的考给忙错了人民头，我也先就一把人。诊所空间加签了明月的机动机甲就一把等，觉得现在靠一了月呢。俺的这三级老金队退休一把人，必须保卫俺我家乡给别的进入动物呢。中心唐朝榕树，国立马塔巴等。 Dene Londi Confan Sanji Gemi Le Shen Bowa Ne Nye Hi Bowa Yon La Jinsu Hiwi Bara Lo Ju Ji Ji Hiu Yepi Nye Po Re Re Tang Zache Ji Lo Ju Drapa Tang Deyen Nye Jung Nga Ju Rong Lup Tang Zhongzi Re Teng Sun Tse She De Ngari Ji Sa Ji Tang Zutri Ji Nye Tsu Nye Ba She Yu Ba Re Ngari Sa Kur Ji Ma Ya Ti Pi Ma Ma Tseri La Me Jinsu Kong Tsu Ba De Sa Ji Jin Cha La Junzi To Ba Shun Yu Nye Shin Nye Nga Shin Ba Sun To Nye Hi Ma Wi Nye To Tāpien tōm nē, rāngē tāngzhū shē tē ngārī sākō jī pējē chē rōng nē shē sōn bōjō yī kī sōmbā rē. Ngārī sākō gōngfān sēn lō chūng kē lō mā xiao zā tōng kē. Trēn sō kōng tōng zū mā tāng sē nō yōng kō chēmbō tē xiong. Tēn kē dē shī tēn bē tsō wā nē, ngē kī bā wē cē sō lūy tōng shē nē chūng wā kī yī. Ngā tsui lō chū sē nā ngē nē lō chū yā bō shē jī yī kī kē bā rē. Xie tō xiong wā yī nā, trēn sō kōng kē jūn tō nē sā jī nōng dē jī yīn jū lō nē tō jū tēn zō wī tāng kī nī mō. Sāngli chāsī lōngzē sōjē shīgō bē nē, dēn sō dāng lō sō jūnzī jē yījī jēn jē shōdui nō bē sā jē dē yē dē jū yīn bā rē. Ngā rī sā kō ngē kē bā wē bōng sū yā kū tē nē jē dū rē yēn bā lō bā pēntō kē. Lō jū jē shū bē dēn sō kōng dē gō yē wē, ngā zuē ngē kē bā wē dēn sō hiu wā dāng sā jē nī tō jūnzī dē kē bēn bū jē tō hiu pē wā jē jē sāng bī chē kē sōn jū yē, ngē kē bā wē nī tō lā lō yōng hiu nē. Menti, me ben du xue xie ju yin ki zumbari.
0: Chobo namba, tin di kham ke san jia nyin zhu xie cha.
1: Dele mo mi san jiu qin de na, jore jinde APP la ziro.
0: Nga zu san nyin jia yong.
1: San nyin jia yong.

Maximo Lingge Gungkhamsa Lingge ne Nimchiwonde Lesen Sesin Nawar Gazushu Kesa Rangjong Gi Wishar Gyu Gi Sane Khali Ya Ngwese Thuebe Chachu Phabe Gyurim Si Chong Yub Tha Tienang Ne Ningchi Shalyu Gyu Liya Duimar Chachu Phabe Gingki Sisi Nuse Nyanga Thun Lawe Gingki Jewe Tsepa Khane Nyebar Thu Gurshim Nyebna Na Gudu Tiene Ngunzi Chepar Sing Na Mao Nin Sum Jing Rangjong Gi Shar Gyu Tha Lu Gyu Lang Ar Si Chachu Phabe Gyu Tha Nitu Chwe Tse Di Ne Rim Si Par Ju Yube Gingki Sibab Tose Rigu Ki Lam Gyu Khaliya Kengdi So Gi Sisi Nuse Ri Tok Su Na Gui 天安西政府的虚伪呢，特工让将呢宁志堂、习近平、陆局、铁心、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局、陆局
gyu sa ja kha ji le cha ba mu kha sim sim phab gyu tha ti ming ki sa ne kha le ji mu nyung nyung khor ne ge ri ji mu ma wo khor gyu tu so ng ri tha na chu xi zin no gyu tha lu gyu li ya la wo che wa ren bu dyun ki ye yun ge gyu ma se ya lu zang mu gyu khu tha cham du chang gyu li ya tu lo ren bu xi ne nye pha ri ge gyu མ་ ཨོན་ ཞུ་ཅེ་ ཉི་ཤི་ སེབ་ཤི་ རིང་ རང་ཇུང་ གི་ ཤི་ཅེ་ ཇོང་བ་ ཐང་ས་ ག་ ངམ་ རིང་ ཤེ་ ཐོང་ མེ་ ལ་ཅེ་ ས་ཇ་ པ་ནམ་ གེ་ཅེ་ རིམ་བུང་ ཐེ་ཤི་ ཁང་མར་ ཅེ་ གི་ གུལ་ཡ་ མེ་གུ ཉེ་ གུ ཅུང་ ཆེ་ ཟམ་ ཡུང་ གུ རེ་དོ ཆེ་ ཟན་ ཇེ་ ཡེ་ ཚན་པ་ ཁ་ ནེ་ ཉེ་ པར་ ཐོ ཀུར་ ཤི་ ནེ་ མ་ ནང་ གུ ཆེན་ ཀ્વાན་ ཆུ་ ལ་ ཅིམ་ མམ་ ཀོར་ གུ ཆོ་ ཟེ་ ཡང་ ཆང་ གུ ནེ་ ཉི་ཤི་ སེབ་ཅི་ པ་ར ལུན་ ཇུམ་ ལ་ ཅིམ་ མམ་ ཀོར་ གུ ཆོ་ ཟེ་ ཡང་ ཆང་ ཉི་ ནེ་ ཉི་ཤི་ པ་ར Samzhu zi nam thang ne rimshi rimmam kurgyu, cho zi yang chan chung ne nishu seng ni pari. Kanba rimmam kurgyu, cho zi yang chan jing ne ju dun pari. Sagar nam thang gyu, cho zi yang chan jing ne ju gu pari. Nedong la nam thang ne rimshi rimmam kurgyu, cho zi yang chan dun ne nishu seng ni pari. Chongge la nam thang gyu, cho zi yang chan xin ne nishu seng ji pari. Konggal la nam thang ne rimshi rimmam kurgyu, cho zi yang chan xin ne nishu pari. Chagib la rimmam kurgyu, cho zi yang chan gu ne nishu sabshi pari. Medo la rimmam kurgyu, cho zi yang chan ju gu ne nishu sabye pari. Nang zong la nam thang ne rimshi rimmam kurgyu, cho zi yang chan gye ne nishu sabshi pari. Karub la nam thang ne rimshi rimmam kurgyu, cho zi yang chan chung ne nishu sabshi pari. Markham la nam thang ne rimshi rimmam kurgyu, cho zi yang chan lego ne jo ge pari. Jonda nam thang ne rimshi nam tibgyu, cho zi yang chan lego ne nishu seng ni pari. Senye chu la nam thang ne rimshi rimmam kurgyu, cho zi yang chan jing ne jo sun pari. Nima nam thang gyu, cho zi yang chan ni ne jo nga pari. So zong la nam thang ne rimshi rimmam kurgyu, cho zi yang chan lego ge jing ne jo ru pari. Gar zong la nam thang gyu, cho zi yang chan lego ne ju dun pari. Ge ge la nam thang gyu, cho zi yang chan lego gi xi ne ju nga pari. Cho qin la nam thang gyu, cho zi yang chan lego ne ju nga pari. Chen guan chu la zhen mam kur gyu, cho zi yang chan gu ne nishu seng ji pari. Xiam la, yu kor zi zhong kui ki nam xin wang da xu gu yi. Bo da la zhen mam kur gyu, cho zi yang chan gu ne nishu seng ji pari. Yan zhong yun zho nam thang gyu, cho zi yang chan xi ne ju nga pari. Nam zho zhen mam kur gyu, cho zi yang chan jing ne ju dun pari. Cheng sum zho nam thang ne rim xi nam ti gyu, cho zi yang chan le guo ne nishu seng ni pari. Nam jia ba wa nam thang ne rim xi zhen mam kur gyu, cho zi yang chan ge ne nishu seng si pari. Chomu langme gazi qimu ur zhen mam ko ne rimshi nam thang gyu, cho zi yang chan ni ne nishu pari. Samye le nam thang ne rimshi zhen mam kur gyu, cho zi yang chan dun ne nishu seng ni pari. Kan rin bu qi re nam thang gyu, cho zi yang chan jing ne jub dun pari. Tene timin zong tan chong de ka ji gi nam xin wun de si ruo na.